Tugu sama, bakal ni sumber tenaga ni beli ni sumber guna beli ye buat tu gaya dayu ni muda. Nono alwat dalam si sebab temi sumber ana le dayu bubu garam dindi mana beli dah. Kecil dindi ni ekpo hasil tenaga ni kita gaya kudu ni nanzang gungul hiu ni tuju. Sebab tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni CV kholu dah agitu dah. Dindi ni nalan ekpo hasil tenaga ni kita gaya kudu nele ni lurung gungul ni tuju. Sebab kerah kholu dah gitu dah. Lumetetda agitda alwat ndubaru medegitda ulluni ndetda gkalolara ki hilizi zepoga deyo zobolane ele rokda kaya ya tikingu gkalolara mba pachelmia ne omu muzobolu ne baliye potgwe pala gibla bane no isuluni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotene ne enebda rubaru wena zobolu ne baliye potgwe adege bkande ureyo sin potgudo no hodi tengo tumnoda ala

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kari me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, te ni namne, u tamura ni kuri eto ho mida. Ya kwa mbo kutia dan ni, kwa bo tota ra kutia namne ya. Kutia ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa ada warna kau ye, bisa ada hutang aku beni. Karena hutang, hutang aku sih aku pada dua momo dia hutang ni apa. Tu aku ada dua sih ada ting, kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama beni boleh kau dua momo. Aku tu nama ya dengan ini momo. Kumu bakina, bakina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Nak ni aku ni baju ada nama dia. Kepala, adu ada mian kalau, kamu ada tu mohon muda. Panji ada kalau kian tu, kamu kerja dulu. Minit siu ni, bunyi tu panah tu, tu lah